0: Nak kwan kosa e li cooperative aan reschab ilobre tinkil li ka kwanjik. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekover natikla o honal re ela.
1: Síguenos, búscanos, redes sociales, Jaguar Estéreo.